fete ena medu wa PC ke tlotla ke nka pina e ile ratwa haholo go tshwantshong sa dibaiskopo se ile sa bitswa ka gore fela ke Pretty Woman. Pretty Woman ke tlotla ke nka pina ya mmele bitswa ka gore fela ke Lauren Wood a re fela Fallen.